0: anak mama. Selesai sarapan kok tambah ganteng. Makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi Ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Oh iya? Penyebabnya sih bisa banyak hal, Nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, Ma. Harus rajin makan buah sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
2: Iya. Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, malah dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.

Pendengaran Millennials 5.3 MHz di ruang dengar Anda semua yang masih kami temani Anda ya di susana siang hari Minggu yang masih mendung banget, mendung tapi panas, gimana tuh konsepnya ya? Ya hanya cuaca Millennials yang seperti itu ya, mendung tapi panas ya. Dan happy Sunday untuk semuanya, selamat beristirahat, selamat menikmati hari weekendnya bersama dengan keluarga dan orang-orang tercinta. Dan yang pastinya hari ini hari terakhir untuk kita berlibur ya, karena besok udah kembali ke kantor, kembali ke sekolah, kembali ke rutinitas ya, dan kembali ke aktivitas kita masing-masing. Nah, mumpung ngumpul bersama dengan keluarga ya, gunakan waktu dan kesempatan dengan sebaik mungkin untuk bisa menciptakan suasana kehangatan di rumah ataupun di tempat Anda berada ya. Dan tentunya di siang hari ini Ermina juga akan menambah kehangatan Anda dengan hiburan ya, lagu-lagu yang akan menghangatkan suasana dan aktivitas Anda semuanya. Untuk jam ke depan kita akan hadirkan tuh sajian lagu-lagu pop mancanegara dan Indonesia di ruang dengar Anda semuanya. Apalagi ini baru saya tadi nonton Pildun ya. udah pada nonton Pildun dan udah kayak cenut-cenut gimana gitu ya. Menantikan hasilnya dan udah menuju semifinal aja ya. Semoga para jagoan Anda sudah masuk ke semifinal. Kalaupun ada yang gugur, yang nggak sempat, jangan kecewa. Ya dukung yang ada aja dulu gitu. Iya. Tapi tetap semangat deh untuk semuanya, apalagi para pecinta dunia olahraga. Ya tadi udah juga dengarkan informasi dari dunia olahraga. Update-annya terus nantikan bersama dengan RRI tentunya ya. Oke pendengar, di ruangan Anda semuanya, kita akan hadirkan sajian lagu mancanegara dan pop Indonesia di ruangan Anda semuanya. By the way, tentang seputar tentang kayak bola gimana gitu. Kayak masih ingat gak sih kalian dengan lagu Dar La La La La La gitu? Ya, kita check out dulu ya.

0: Lego. Lego.
1: Tahu nggak, kunci Inggris yang kita kenal di Indonesia, di negara lain disebut kunci Swedia. Penyebutan kunci Swedia digunakan di negara seperti Denmark, Polandia, dan Israel. Istilah kunci Inggris dipakai di negara Prancis, Jerman, Portugal, Spanyol, dan Belanda. Indonesia mengadopsi istilah kunci Inggris dari bahasa Belanda yang pernah menjajah Indonesia. Faktanya, kunci Inggris memang diciptakan oleh orang Inggris, Richard Cliburne, tahun 1842. Namun bentuk kunci Inggris yang kita kenal saat ini adalah bentuk yang sudah disempurnakan oleh seorang Swedia bernama Johan Peter Johansson. Namun uniknya, di Inggris sendiri, kunci Inggris disebut adjustable spanner.

0: Hmm, soda lagi. Kemarin soda, sekarang soda. Cukup, Roma. Nih, minum air putih.
1: Nggak enak, Ani. Nggak ada rasa.
0: Air putih itu bagus, Roma. Sehat. Kita kalau mau sehat, banyakin minum air putih dan kurangin minuman yang manis. Bisa diabetes, Roma. Aku nggak mau jadi janda muda, Roma.
1: Ya sudah, Ani. Sini, aku minum air putihnya.
0: Jangan diambil semua. Satu aja kali, Roma.
2: Cukupi kebutuhan airmu dengan mengkonsumsi air putih. Paling tidak 8 gelas per hari. Dengan begitu, kita...

Tahukah Anda, kecoa bisa hidup tanpa kepala dalam waktu yang sangat lama? Karena kecoa tidak memiliki jaringan pembuluh darah yang luas. Jika kecoa dipenggal, kumpalan darah akan menutup luka. Serangga ini bernafas melalui spirakel, yaitu lubang berbentuk tabung yang terletak di bagian samping tubuh dan perut. Namun, kecoa tidak akan bisa makan tanpa kepala. Sehingga, dalam beberapa minggu, kecoa akan mati kelaparan.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

0: Terima kasih semuanya ya, cantik-cantik.
1: Anda mendengarkan RRI Malinau dari beranda NKRI, perbatasan dengan negara Malaysia Timur Sarawak.

0: Eh, Pak Rahman pulang belanja ya? Besar banget kantong belanjaannya.
1: Bukan pulang belanja, Bu. Saya ini mau ke depan. Mau membuang sampah saya ini, nah, Bu.
0: Loh, kok siang-siang begini Bapak pergi buang sampah? Bapak nggak tahu kalau buang sampah sudah ada peraturan dari Bupati Malinau.
1: Peraturan apa, Ibu?
0: Buang sampah itu ada aturan dan ada jamnya, Pak, sekarang. Dari sore jam 5 sampai nanti pagi jam 4. Nggak boleh kita sembarangan dan juga Bapak harus buang sampah pada tempatnya. Kan sudah ada tuh tempat-tempat sampah yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan dari RT setempat.
1: Waduh, saya baru tahu, Bu. Ya sudah, nanti saja saya buang sampah pada jam yang sudah diatur. Makasih ya, Bu, informasinya.
2: Mari patuhi aturan pemerintah, membuang sampah pada waktu dan tempat yang ditentukan.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya, Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

4 penyebab kita sering digigit nyamuk. Nyamuk adalah salah satu serangga yang sering dianggap mengganggu. Jika nyamuk sudah terbang di dekat telinga, suara dengungannya mungkin membuat kita kesal. Apalagi kalau nyamuk itu sampai menggigit dan menimbulkan bentol yang gatal. Nyamuk biasanya mengisap darah dan memasukkan cairan ke tubuh kita sehingga muncul bentol. Ternyata ada beberapa hal yang bisa menarik perhatian nyamuk dan membuat kita jadi digigit. Apa saja ya? Yuk cari tahu. 1. Pakaian dengan warna gelap. Tahukah teman-teman, ternyata nyamuk suka pakaian yang warnanya gelap. Memakai pakaian dengan warna gelap bisa menarik lebih banyak nyamuk di siang hari. Selain warna gelap, pakaian berwarna merah juga bisa menarik perhatian nyamuk. 2. Suhu tubuh yang hangat. Orang yang suhu tubuhnya lebih hangat dari biasanya lebih menarik perhatian nyamuk daripada yang suhu tubuhnya dingin. Maka itu, saat kita demam, biasanya kita lebih sering dihampiri nyamuk. 3. Setelah selesai olahraga. Ketika selesai olahraga atau melakukan aktivitas yang berat, kita akan berkeringat. Keringat yang keluar dari pori-pori kulit ini mengandung asam laktat. Nah, nyamuk suka dengan aroma asam laktat sehingga nyamuk sering mendatangi orang yang berkeringat. 4. Bakteri di tubuh. Beberapa jenis bakteri bisa membuat kulit kita menghasilkan bau yang menarik nyamuk. Selain itu, nyamuk suka menyerang kaki karena biasanya ada bakteri

0: Jam berapa ini? Masih belum bangun juga.
1: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap deh, mamaku sayang.

0: Acara ini dipersembahkan oleh Pro 1 FM.
1: Zona musik enak.

Oke, pendengar dimanapun Anda berada, di siang hari ini akan kita temani para pendengar untuk selanjutnya di sesi berikutnya dengan sesi Pro Dangdut ya, akan menemani para pendengar semuanya di siang hari ini. Tetap saya bersama Ermelina di 95.3 MHz.

yang rindu kita di siang hari ini. Terima kasih untuk Anda ya yang tadi sudah bergabung di live TikTok kita. Terima kasih banyak yang sudah berbincang, yang sudah follow akun kita, juga share dan request lagunya ya. Semoga bisa menjadi penghibur untuk Anda ya yang siang hari ini lagi suntuk atau lagi pengen cari hiburan ya. Tetap di Pro 1 Tarakan Pendengar untuk menikmati sajian informasi tentunya dengan lagu-lagu yang bisa Anda nikmati di sore hari ini dalam Tarakan sore ini.

Suka bola kan? Pasti dong, dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah

bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026 lebih

0: sini telepon. Gak ada kemana lagi. Aduh, masih pinjol yang kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh, wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

0: nggak kepikiran duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simpel, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

0: Sumpah.
1: Barang itu uang dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Kenalpot brong itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi
0: duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah

0: cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Terima kasih masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Informasi untuk Anda pendengar di akhir pekan ini, di mana anggota Komisi 6 DPR RI Rizal Bawazir mendorong penguatan investasi untuk industri bahan baku obat. Dukungan investasi ini dinilainya penting untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap produk impor. Hal ini disampaikan oleh Rizal saat kunjungan kerja spesifik Komisi 6 DPR RI di Semarang pada Jumat kemarin, 10 Juni 2026. Saat ini menurutnya sebagian besar kebutuhan bahan baku obat masih dipenuhi melalui impor, terutama dari Tiongkok dan India. Rizal menilai Indonesia memiliki kekayaan bahan mentah yang dapat dikembangkan menjadi bahan baku obat. Namun proses pengolahannya membutuhkan investasi berkelanjutan dan tidak hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek. Ia mengapresiasi langkah Kimia Farma yang mulai membangun fasilitas produksi bahan baku obat. Menurutnya langkah ini perlu didukung melalui penguatan investasi agar kapasitas produksi nasional terus berkembang. Pendengar informasi ini kami lansir dari rri.co.id.

0: satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: borong nih. Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
1: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
0: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
1: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
0: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
1: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
0: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?

Nah, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Seperti biasa ya, kalau saya siaran, kembali kami update informasi update film ya untuk Anda di akhir pekan ini. Film-film ini akan menghiasi layar lebar ya di pertengahan hingga akhir Juli nanti. Untuk dua film yang akan tayang ya, di mana ada dua horror film ya yang akan menghiasi layar lebar di kota terdekat Anda. Yang pertama adalah Sri dengan Arwah Kembang Desa, yang merupakan salah satu genre horror ya dari sineas kita, di mana melanjutkan tren horror lokal yang kuat di pertengahan tahun ini. Film ini mengangkat kisah penuh misteri tentang arwah kembang desa bernama Lastri. Teror demi teror supranatural yang mencekam mulai menghantui warga desa, membuka kembali lembaran hitam dan rahasia kelam yang sengaja dikubur oleh masyarakat setempat. Dan film ini pendengar akan tayang pada tanggal 16 Juli 2026 mendatang. Dan berikutnya masih dari genre horror atau thriller ya. Berikutnya ada Juminten Edan, di mana film ini menceritakan seorang wanita bernama Juminten yang mengalami hambatan bicara, yang kembali ke pulau tempat ia dibesarkan setelah 8 tahun merantau bersama suami dan anaknya. Namun setibanya di sana, perilakunya berubah drastis menjadi aneh, hingga kerap mencoba mencelakai orang-orang terdekatnya. Diduga kuat, teror dan perubahan sifat Juminten dipicu oleh trauma masa lalu yang sangat kelam di pulau tersebut. Itu dia pendengar, film horor yang bisa Anda nikmati ya menjelang pertengahan bulan Juli ini, yaitu tanggal 16 Juli 2026 yang akan hadir film Lasri Arwah Kembang Desa, dan tanggal 23 Juli 2026 ada Juminten Edan yang akan menghiasi bioskop-bioskop terdekat Anda.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah

prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026 lebih seru.

0: Pantas berondok-berondok, yang gak belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang, nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini, Bari.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kal. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya, sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu, kah? Ku marah, kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Sebanyak 4 tim negara pendengar telah memastikan lolos ke semifinal Piala Dunia 2026. Argentina menjadi tim yang terakhir yang mengamankan tiket babak semifinal. Albi Celeste lolos setelah menang 3-1.

Langsung di Stadion Atlanta Amerika Serikat pada Kamis nanti 16 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat atau pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Sedangkan untuk satu pertandingan semifinal lainnya akan mempertemukan Prancis dan juga Spanyol. Prancis lolos setelah melewati adangan wakil Afrika Maroko dengan kemenangan 2-0. Adapun Spanyol mengukir kemenangan tipis 2-1 atas Belgia. Pertandingan Prancis versus Spanyol akan digelar di Stadion Dallas Amerika Serikat pada Rabu nanti 15 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Tengah atau pukul 2 waktu Indonesia Barat atau pukul 3 waktu Indonesia Tengah.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain?
2: Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
2: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
2: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
2: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online, motor masih kredit, makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya cuma di sosial media.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret. Kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar.
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang

0: Bu, minta sangu.
1: Hah? Apa itu sangu?
0: Wajah janganlah, Bu. Kan adek mau sekolah.
1: Adek, mulai sekarang gak usah bawa sangu lagi ya, Dek ya. Adek sudah dapat MGB di sekolah.
0: MGB?
1: Iya, makan gratis bergizi.
0: Yeay, asik.
1: Adek dapat makanan bergizi supaya bisa tumbuh sehat dan pintar.
0: Iya, Kak Bu.
1: Iya dong. Adek sehat, ibu pun senang.
0: Yeay.

Pendengar tuntas, sudah perjumpaan kita ya di siang hari ini. Saya Agus Malna pamit undur diri, namun jangan beranjak karena saat lagi rekan saya Heri Susanto akan menemani Anda dengan tentunya beragam program informasi dan juga musik dalam Tarakan Sore ini hingga Tarakan Malam ini. Selamat sore pendengar dan selamat berakhir pekan.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026 lebih seru

pendengar di mana pun berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Pro 1 RRI Tarakan FM 97,9 MHz yang dipancar luaskan dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4 Tarakan Timur, Kalimantan Utara. Menemani Anda di sore hari ini pendengar, kami hadirkan rangkaian lagu dan juga informasi. Informasi dari rri.co.id mengenai Menteri Agama Nasruddin Umar menegaskan kekerasan tidak hanya terjadi di pesantren dan madrasah. Sehingga menurutnya persoalan kekerasan terhadap anak harus dipandang sebagai tantangan bersama seluruh lembaga pendidikan. Ia juga menyampaikan bahwa sebetulnya ya ini pihaknya juga tidak menonjolkan istilah kekerasan pondok pesantren atau kekerasan madrasah, walaupun ini sering terjadi dan menjadi viral, tetapi kekerasan itu muncul bisa di mana saja. Hal itu disampaikan oleh Menteri Agama saat peluncuran Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau RANA di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah, Depok, Jawa Barat. Nasruddin juga mengatakan istilah yang lebih tepat adalah kekerasan di lembaga pendidikan, sebab persoalan tersebut dapat terjadi di berbagai lingkungan pendidikan dan tidak hanya ditemukan di pesantren maupun madrasah. Ia juga mengatakan Kementerian Agama juga akan memperketat definisi dan tata kelola pesantren guna mencegah munculnya lembaga yang mengatasnamakan pesantren. Sejumlah persoalan perlindungan anak kerap muncul pada lembaga yang tidak memiliki tata kelola yang jelas. Demikian informasi dari rri.co.id dan lagu berikutnya kami hadirkan dari Febinda, Tito yaitu Semau-Maumu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Mendengar di mana pernah berada, Bro Satu hari ditarakan masih menemani Anda sore hari ini dengan rangkaian lagu dan juga informasi. Spesial juga untuk Anda yang mendengarkan lewat live streaming kami di RRI Digital, yaitu untuk Anda yang saat ini juga tengah menikmati hari libur ya bersama keluarga tercinta. Informasi berikutnya mendengar kami hadirkan yaitu terkait dengan Presiden menyampaikan bahwa puncak hari koperasi ini untuk memperkuat koperasi bukan berarti lemahkan yang lain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan upaya pemerintah memperkuat koperasi tidak berarti melemahkan sektor ekonomi lainnya. Presiden mengatakan sejumlah kekuatan ekonomi nasional harus tumbuh bersama untuk mendorong kemajuan Indonesia. Presiden juga mengatakan koperasi merupakan salah satu pilar penting perekonomian nasional. Karena itu, pemerintah berkomitmen memperkuat peran koperasi agar mampu berkontribusi lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Presiden juga menegaskan Indonesia memiliki sumber daya yang cukup untuk memperkuat seluruh sektor ekonomi secara bersamaan. Penguatan koperasi, kata Presiden, ini juga harus dipandang sebagai bagian dari upaya memperbesar kekuatan ekonomi nasional. Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan keyakinannya terhadap masa depan Indonesia, bahwa bangsa Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi negara yang sejahtera, apalagi seluruh elemen bekerja sama membangun perekonomian. Prabowo juga sempat menyinggung masih adanya pihak yang meragukan kemampuan Indonesia untuk maju. Menurutnya, pesimisme tidak akan membawa manfaat bagi upaya pembangunan bangsa. Demikian informasi kami hadirkan untuk Anda pendengar di sore hari ini dari rri.co.id. Informasi sudah kami hadirkan dan saat ini kami hadirkan suguhan untuk Anda yaitu lagu dari Feby Putri dengan judul Usik.

0: festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nen.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya? Kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan? Mending kamu samaan kayak aku

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi

Edo Aguinaldo. Tarik ulur ya, membawa kita ke menit 32 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Informasi selanjutnya mendengar kami hadirkan dari RRI.co.id, yaitu mengenai Komisi 6 DPR mendorong kemandirian industri farmasi nasional. Ketua Komisi 6 DPR RI, yaitu Anggia Ermarini, mendorong penguatan kemandirian industri farmasi nasional. Langkah tersebut dinilai penting karena ketergantungan Indonesia terhadap bahan baku obat impor masih tinggi. Ia menyebut sebagian besar bahan baku obat tersebut dipenuhi melalui impor dari Tiongkok dan India. Padahal Indonesia juga memiliki kekayaan hayati yang berpotensi dikembangkan untuk mendukung industri farmasi nasional. Disampaikan pula bahwa kekayaan hayati Indonesia perlu didukung penelitian secara berkelanjutan. Langkah tersebut diperlukan agar potensi bahan alam dapat dikembangkan menjadi produk farmasi bagi masyarakat. Anggia juga menekankan pentingnya kebijakan penggunaan obat produksi dalam negeri dan penguatan permodalan untuk perluasan pabrik dan juga laboratorium ini dinilai menjadi bagian penting. Selain itu, peranan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN perlu diperkuat pada sektor farmasi. Kebijakan tersebut membutuhkan koordinasi lebih baik antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perindustrian. Anggia optimis ya, kemandirian industri farmasi dapat diperkuat melalui dukungan investasi yang dikelola Danantara. Komisi 6 berkomitmen mengawal tata kelola industri farmasi BUMN yang mengurangi ketergantungan terhadap impor. Itulah informasi kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Komisi 6 DPR mendorong kemandirian industri farmasi nasional. Lagu berikutnya kami hadirkan dari Garmalia dengan Senyuman.

pendengar di mana-mana berada, informasi kami hadirkan kembali untuk Anda di sore hari ini ya. Sebelum kita hadirkan sajian lagu Islami untuk menantikan yaitu kumandang azan maghrib wilayah Tarakan dan sekitarnya. Informasi mengenai Kementerian HAM menilai penyimpangan KIP melanggar hak pendidikan. Kementerian HAM menilai diduga dugaan penyimpangan dana KIP kuliah berpotensi melanggar hak dan pendidikan mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Kasus tersebut dinilai bukan hanya persoalan korupsi tetapi juga mengancam pemenuhan hak asasi manusia di bidang pendidikan. Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM Manaf Rizal Manan menyebut penyimpangan dana bantuan pendidikan berpotensi mencederai hak atas pendidikan. Korbannya terutama mahasiswa dari keluarga kurang mampu, apabila dugaan tersebut terbukti, ini melalui proses hukum yang berlaku. Manaf Rizal juga menegaskan hak atas pendidikan dijamin konstitusi, undang-undang HAM, serta perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Jaminan tersebut menjadi dasar negara memastikan setiap warga memperoleh akses pendidikan tanpa diskriminasi maupun penyimpangan pelaksanaannya. Manaf Rizal juga menyebut bantuan pendidikan menjadi instrumen negara memenuhi hak pendidikan sehingga penyalahgunaan dana menghambat akses mahasiswa kuliah. Dampaknya mencakup putus kuliah, kemudian tekanan psikologis, kesenjangan sosial, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap perguruan tinggi. Ia juga mengatakan bahwa Kementerian HAM ini menghormati proses penegakan hukum apabila ditemukan unsur tindak pidana dalam kasus tersebut. Manaf Rizal juga menekankan perlu langkah mitigasi agar mahasiswa yang terdampak tidak kehilangan hak atas pendidikan. Dan diketahui pendengar, Polres Pidi ya ini menghentikan penyelidikan dugaan penyelewengan dana beasiswa program Indonesia Pintar atau PIP di Universitas Jabal Gafur Sigli, dan pemberhentian ini dilakukan setelah penyidik menggelar perkara dan meminta keterangan ahli dari lembaga layanan pendidikan, yaitu Kemendik Saintek ya. Dan kasus tersebut bermula dari mahasiswa Universitas Jabal Gafur melaporkan dugaan penyelewengan dana beasiswa KIP ke Polres Pidi pada Juli 2025. Laporan mencakup dugaan pungutan 2,4 juta rupiah serta manipulasi besaran UKT penerima KIP ini dibanding mahasiswa non-KIP. Itulah informasi kami hadirkan untuk Anda pendengar dari rri.co.id. Lagu pop terakhir kami hadirkan untuk Anda dari Geisha, Mustahil Untuk Bersama.

0: Ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, Bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Kenapa brong itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi Bu, ini kan buat gaya. Emang Ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi Bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu Bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot.

Pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Dan setelah kita hadirkan rangkaian lagu dan juga informasi, berikut kami akan hadirkan ke ruang negara Anda, yaitu rangkaian lagu Islami untuk menantikan pembacaan ayat suci Al-Quran dan kumandang azan maghrib untuk wilayah Tarakan dan sekitarnya. Informasi untuk waktu maghrib wilayah Tarakan pada hari ini yaitu jatuh pada pukul 18 lewat 27 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta.

Pada suatu hari, Imam Ibrahim bin Adam bertemu Imam Syakik Al-Balqi di Mekah. Imam Ibrahim bertanya kepada Imam Syakik, "Peristiwa apa yang membuatmu mencapai kedudukan mulia ini?" Imam Syakik menjawab, "Suatu hari, di Padang Sahara, aku melihat seekor burung yang sayapnya patah, tergeletak tak berdaya. Saat itu aku merenung dan berpikir, siapakah yang memberi makan burung ini sehingga ia masih dapat bertahan hidup di tengah Padang Sahara yang panas ini?" Tak lama kemudian, tiba-tiba tampak seekor burung lain terbang mendekati burung itu dengan membawa makanan di paruhnya. Diletakkan dekat burung malang itu, lalu terbang kembali. Aku bergumam, "Allah telah mengirim burung itu ke Padang Sahara hanya untuk memberi makan burung yang malang itu. Tentu Allah juga akan sanggup memberiku rezeki kapanpun dan dimanapun aku berada." Sejak saat itulah aku memutuskan untuk tidak lagi bekerja. Aku sibukkan diriku hanya untuk beribadah kepada Allah semata. Setelah mendengar cerita itu, Ibrahim berkata, "Mengapa engkau tidak memilih untuk menjadi burung yang sehat, memberi makan kepada burung yang sakit, sehingga engkau menjadi lebih utama darinya? Apakah belum sampai kepadamu hadis Rasulullah, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah? Seorang Muslim, apabila menghadapi dua pilihan dalam hidupnya, maka dia akan memilih yang lebih tinggi dan lebih utama." Mendengar ucapan itu, Syakik segera memegang tangan Imam Ibrahim dan menciumnya sambil berkata, "Engkau adalah guruku."

0: Sedekah dan Karomah Abu Muslim Al-Kaulani. Suatu hari, istri Abu Muslim Al-Kaulani berkata kepadanya, "Wahai Abu Muslim, kita tidak punya sesuatu untuk dimakan hari ini." Abu Muslim bertanya, "Apakah engkau masih memiliki sesuatu?" Istrinya menjawab, "Aku masih punya uang 1 dirham hasil penjualan kain tenun." Beliau berkata, "Kalau begitu, berikan uang itu kepadaku, dan sekalian bawakan wadah gandumnya." Ketika Abu Muslim masuk pasar, tiba-tiba ada seorang pengemis menghampirinya.
1: "Wahai Abu Muslim, bersedekahlah kepadaku."
0: Maka Abu Muslim pun memberikan uang yang satu-satunya ia miliki kepada pengemis itu. Kemudian Abu Muslim mengisi wadah gandum dengan tanah. Lalu ia segera pulang ke rumahnya dengan hati yang cemas. Diletakkannya wadah yang berisi tanah itu di samping pintu rumahnya, dan ia pun cepat-cepat pergi. Saat malam menjelang, Abu Muslim pulang ke rumah dengan perasaan khawatir. Namun di luar dugaannya, istrinya menghidangkan makan malam dengan beberapa roti. Ia pun keheranan dan bertanya, "Dari mana kau dapatkan roti ini?" Istrinya menjawab, "Dari gandum yang kau letakkan di samping pintu rumah." Lalu Abu Muslim memakan roti itu sambil menangis.

Pada suatu hari, ada seseorang mendatangi Imam Hasan Al-Basri. Ia berkata, "Imam, bisakah engkau berkhutbah mengenai anjuran membebaskan budak?" Imam Hasan menjawab, "Insya Allah akan aku lakukan." Ketika sholat Jumat tiba, Imam Hasan naik mimbar. Namun beliau tidak berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak, justru tentang hal lain. Lalu pada sholat Jumat berikutnya, beliau juga berkhutbah tentang masalah lain, tidak membahas tentang pembebasan budak sama sekali. Demikian juga yang dilakukannya pada sholat Jumat ketiga dan keempat. Barulah pada sholat Jumat yang kelima, beliau berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak. Diliputi rasa penasaran, orang tersebut menemui Imam Hasan. "Wahai Imam, mengapa pada sholat Jumat yang kelima

Bagi umat Islam, Nabi dan Rasul merupakan sosok yang dijadikan suri teladan. Semua tingkah laku Nabi maupun Rasul pantas dijadikan contoh setiap manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Bahkan Nabi Muhammad sangat mempunyai banyak sahabat di dalam kehidupannya. Salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, yakni Abdullah bin Mas'ud. Abdullah merupakan salah satu sahabat yang memiliki suara merdu saat melantunkan ayat suci Al-Quran. Tak hanya itu, ia juga merupakan sahabat Nabi yang keenam yang masuk Islam setelah Nabi Muhammad mengawali dakwah di Mekah. Bahkan Rasulullah sangat terkesan dengannya. Suatu ketika, Rasulullah berwasiat kepada para sahabat agar meneladani Abdullah bin Mas'ud.

Daud. Berpegang teguhlah kepada ilmu yang diberikan oleh Ibnu Umi Abidin. Kata Rasulullah SAW dikutip dari buku biografi 60 sahabat Nabi yang ditulis Khalid Muhammad Khalid. Selain itu, Rasulullah SAW juga berpesan agar para sahabat mencontohi cara Abdullah bin Mas'ud membaca Al-Quran. Barang siapa yang ingin mendengar Al-Quran tepat seperti diturunkan, hendaklah ia mendengarkan dari Ibnu Umi Abidin. Barang siapa ingin membacakan Al-Quran tepat seperti diturunkan, hendaklah ia membacanya seperti bacaan Ibnu Umi Abidin. Kata Rasulullah SAW. Selama hidupnya, Nabi Muhammad sangat menyukai bacaan Al-Quran dari lisan Abdullah bin Mas'ud. Suatu hari, ia pernah memanggil Abdullah bin Mas'ud dan memintanya untuk membacakan Al-Quran. Pada saat itu, Abdullah bin Mas'ud sempat menolak karena merasa tidak pantas jika membacakan Al-Quran untuk Rasulullah. Namun, Rasulullah mengatakan ia tak ingin mendengar bacaan Al-Quran dari lisan orang lain. Abdullah bin Mas'ud akhirnya mengabulkan permintaan Rasulullah. Pemuda asal Mekah ini membacakan surat An-Nisa ayat 41-42. Mendengar bacaan Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah tidak dapat menahan tangisnya, bahkan air matanya sampai menetes. Rasulullah lalu memberikan isyarat kepada Abdullah bin Mas'ud dengan tangan agar menghentikan bacaannya. Sementara itu, Rasulullah juga pernah mengamini doa Abdullah bin Mas'ud. Usai sholat, Abdullah bin Mas'ud duduk untuk berdoa. Mintalah, niscaya permintaanmu dikabulkan. Mintalah, niscaya permintaanmu dikabulkan. Ucap Rasulullah SAW.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Malino dimanapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan kepada Anda kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malino dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Dikisahkan pada saat Sayyidina Fatimah wafat, dibawa oleh 4 orang soleh, yakni Sayyidina Ali, kedua putranya Hasan dan Hussein, dan sahabatnya Abu Zar Al-Ghifari. Pada saat jenazah Fatimah berada di samping liang kubur dan siap dikebumikan, Abu Zar langsung berkata kepada liang kubur, "Wahai kubur, apakah kamu tahu jenazah siapa yang kami bawakan kepadamu?" Tanpa panjang lebar, Abu Zar melanjutkan, "Ini adalah jenazah Sayyidina Fatimah, putri Rasulullah, istri Sayyidina Ali dan ibunda Hasan dan Hussein," tegas Abu Zar. Tak lama kemudian, orang-orang yang mengantar jenazah Sayyidina Fatimah langsung mendengar suara dari dalam kubur. "Aku bukanlah tempat bagi keturunan orang terhormat. Bukan pula tempat bagi keturunan orang kaya. Aku adalah tempat amal soleh. Maka tidak akan selamat dariku, kecuali orang yang banyak berbuat kebaikan, orang yang hatinya bersih, dan orang yang ikhlas dalam beramal." Kisah ini mengajarkan bahwa yang akan menyelamatkan seseorang dalam kubur dan di akhirat kelak bukan karena faktor keturunan, melainkan amal soleh. Jangankan kita manusia biasa, Sayyidina Fatimah binti Muhammad pun ketika akan memasuki alam kubur tetap harus melewati syarat yang telah ditetapkan. Kisah ini menegaskan firman Allah bahwa sesungguhnya yang paling mulia di sisinya adalah mereka yang paling bertakwa. Quran, Surah Al-Hujurat, ayat 13.

0: Pendengar RRI Malina dimanapun Anda berada, kami segenap Al-Quru RRI Malina mengucapkan selamat menunaikan ba'da maghrib kepada Anda yang menunaikan. Semoga segala amal ibadah yang ditunaikan semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Baiklah saudara pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan kepada Anda pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Adapun pembacaan ayat suci Al-Qur'an kami hadirkan saudara pendengar kali ini pembacaan ayat suci Al-Qur'an surah Al-Qasas kami hadirkan kepada Anda. Selamat malam, selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Shadaqallahul azim. Saudara pendengar, demikianlah tadi pembacaan ayat suci Al-Qur'an kita dengarkan bersama, yaitu surah Al-Qasas yang kami hadirkan kepada Anda. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan kepada Anda warta berita intimung sepekan Radio Republik Indonesia Malinau untuk edisi hari ini Ahad 12 Juli 2026. Tetaplah bersama kami Radio Republik Indonesia Malinau, inilah warta berita intimung sepekan RRI Malinau.

0: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum Sepekan, menghadirkan rangkuman informasi selama sepekan terakhir, hasil liputan tim pemberitaan RRI Malinau.
1: Pendengar, kita ikuti penyampaian Warta Berita Intimum Sepekan edisi hari ini, Ahad 12 Juli 2026, bersama reporter Ading Replin. Pendengar, bersama saya Sumardi, inilah Warta Berita Intimum Sepekan selengkapnya.

0: RRI Malinau 95,3 MHz. Saya Ding Revlin dalam rubrik Warta Intimung Sepekan yang menghadirkan rangkuman berita utama liputan reporter RRI Malinau selama sepekan terakhir. Polemik penerimaan siswa baru di Malinau, Aliansi Orang Tua Murid mendatangi DPRD Kabupaten Malinau mengajukan 5 tuntutan terkait pelaksanaan SPMB 2026. Aliansi Orang Tua Murid dan LSM Persadaku membawa 5 tuntutan terkait polemik jalur domisili SPMB yang menyebabkan sekitar 25 calon siswa gagal masuk SMA Negeri 1 Malinau dalam rapat dengar pendapat bersama DPRD Kabupaten Malinau pada Senin 6 Juli 2026. Mewakili masa aksi, Wakil Ketua Umum LSM Persadaku, Joko Supriyadi, mengatakan 2 tuntutan utama menyangkut transparansi hasil seleksi dan pendampingan warga saat persoalan ini dibawa ke RDP lanjutan di tingkat provinsi.
1: Pertama, bagaimana DPRD Malinau itu memfasilitasi untuk transparansi dan hari ini sudah dilakukan. Nanti kemudian akan kita lanjutkan ke provinsi untuk RDP. Yang kedua, kita minta juga kepada DPRD Malinau untuk memfasilitasi, mendampingi RDP di provinsi. Terus kemudian kita minta juga dari DPRD Malinau untuk memberikan fasilitas berupa base atau apa, memperjuangkan itu untuk mereka yang tidak keterima ini dan terpaksa sekolah jauh karena kesalahan sistem atau kurang optimalnya sistem yang SPMB ini.
0: Aliansi juga menuntut pendataan menyeluruh terhadap siswa yang terdampak termasuk yang berisiko putus sekolah. Tuntutan terakhir menyangkut dugaan intimidasi terhadap salah satu pendamping warga dari LSM yang diminta ditelusuri oleh Badan Kehormatan DPRD. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malinau, Bilung Ajang mengatakan seluruh aspirasi warga sudah diterima secara kelembagaan.
2: Tapi ada kendala yang menurut saya ini kebijakan aturan yang dari pemerintah pusat yang memang dari sekolah juga tidak bisa juga melanggar itu. Artinya aturan ya, aturan regulasi yang sudah ada, juknis yang ada ini mereka jalankan. Ya, beberapa waktu lalu pimpinan DPR ini juga sudah ke Kementerian Dalam Negeri, ya, ke Kementerian Pendidikan menyampaikan persoalan ini juga karena ini bukan persoalan baru.
0: Selain itu, ada sekitar 7 anak Malinau yang hingga kini belum mendapat sekolah dan menurutnya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi untuk segera memfasilitasi solusi.
3: Terpilih secara aklamasi, Ernest Silvanus, pimpin PMI Kabupaten Malinau periode ketiga.
4: Dr. Ernest Silvanus, SPI MMMH, kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Malinau untuk masa bakti 2026-2031. Penetapan Sekretaris Daerah Sekda Malinau ini berlangsung dalam musyawarah Kabupaten PMI Kabupaten Malinau yang juga meliputi penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus periode sebelumnya. Menurut Ernest Silvanus, dalam pemilihan Ketua PMI kali ini adalah amanah ketiga kalinya bagi dirinya. Padahal dirinya sudah berpesan dan mengharapkan ada kader lain yang bersedia meneruskan tugas ini, mengingat dirinya sudah memimpin selama 2 periode sebelumnya.
5: Ini selain juga mengevaluasi, menyampaikan laporan pertanggungjawaban, juga melakukan pemilihan Ketua PMI periode 2026-2031. Nah, pada saat penyampaian laporan, kemudian pelaksanaan pemilihan pleno, nah di sini saya terpilih lagi secara aklamasi. Padahal saya sudah titip pesan untuk mungkin ada kader-kader dari PMI yang bisa melanjutkan tugas tentang job PMI. Kenapa? Ya mulai merintis saya, kemudian sampai saat ini ya cukup lama, sudah 2 periode, jadi ini periode ketiga. Ya memang di PMI ini kan bicara tentang kemanusiaan sosial dan ya harus berani berkorban, gak ada gaji, gak ada apa-apa. Nah ini memang berat, kita yang makan mungkin mengeluarkan waktu, membuang waktu, tenaga, bahkan biaya. Nah ternyata teman-teman dari provinsi, kemudian teman-teman dari relawan, semua masih mempercayakan saya. Ya karena ini amanah, ya saya kerjakan.
4: Sekda Malinau juga menegaskan bahwa arah kebijakan dan program baru ke depan, PMI Malinau tidak hanya berfokus pada penanganan bencana dan pelayanan donor darah saja, tetapi pada bidang kesehatan lainnya.
5: Harapan kita, PMI Malinau nanti ke depan bukan hanya bicara tentang kebakaran, banjir, tanah longsor, donor darah, tapi mungkin bagaimana PMI ini juga mendukung perilaku sehat, kemudian pencegahan stunting, pencegahan TB dan sebagainya. Nah ini mungkin nanti yang mungkin lebih mengembangkan ke sana. Jadi fungsinya semakin baik.
4: Saat ini, kata Ernest Silvanus, 3 orang formatur telah ditunjuk untuk menyusun struktur lengkap kepengurusan. Setelah pelantikan nanti, akan segera dilakukan musyawarah kerja yang rencananya bertempat di Tanah Ulen guna menyusun rincian program kerja selanjutnya. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lembaga Swadaya Masyarakat Persadaku mengusulkan pengembalian kewenangan pengelolaan SMA dari pemerintah provinsi ke kabupaten. Lembaga Swadaya Masyarakat Persadaku mengusulkan agar kewenangan pengelolaan SMA dikembalikan ke pemerintah Kabupaten Malinau. Usulan ini menyusul polemik sistem penerimaan murid baru jalur domisili di Malinau yang mencuat beberapa waktu terakhir. Polemik ini menyoroti nasib sekitar 25 murid berdomisili di zonasi SMA Negeri 1 Malinau yang tak terakomodir dalam SPMB jalur domisili sehingga melahirkan gelombang protes di kalangan wali murid. Kebijakan SPMB dinilai membatasi hak anak untuk memperoleh pendidikan di dekat rumah sesuai prinsip jalur domisili. Lembaga ini menilai kewenangan pengelolaan pendidikan SMA oleh pemerintah provinsi membuat campur tangan daerah terbatas. Kondisi ini memberi kesan saling lempar tanggung jawab setiap kali persoalan serupa muncul. Sementara polemik SPMB yang berulang setiap tahunnya dinilai sebagai bentuk kegagalan sistem dalam menjawab kebutuhan daerah. Wakil Ketua LSM Persadaku, Joko Supriyadi, dalam rapat dengar pendapat RDP bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau, mengatakan pendidikan semestinya disesuaikan dengan kondisi lokal.
6: Bilang Pak Bupati kalau dia yang berhak mengurus SMA ini, dia bereskan. Pak Bupati nyampaikan begitu kemarin. Kalau perlu kembalikanlah ke kabupaten. Kalau gubernur nggak bisa urus provinsi ini, kembalikan ke daerah. Nah kalau misalnya pusat bilang nggak bisa karena harus provinsi, bedakan dong. Apa guna otonomi daerah? Bedakan antara pusat di Jawa dengan di sini karena kondisinya berbeda. Nah disitulah fungsi kita, ormas, DPRD menyampaikan apa kondisi daerah kita yang berbeda dengan pusat. Minta diskresinya, perbedaannya. Nah, perlu diperkuat dengan perda dan sebagainya, bukan menerima kenyataan. Itulah fungsi kita menyesuaikan antara pusat sama daerah. Otonomi daerah ada kok.
3: Ia juga mengkritik sikap unit pelaksana teknis daerah Dinas Pendidikan Kalimantan Utara yang dinilai hanya menjalankan petunjuk teknis tanpa mengambil inisiatif menyikapi persoalan di lapangan. Menurutnya, UPTD semestinya bisa memberi masukan evaluatif, bukan sekedar mengarahkan orang tua mencari solusi sendiri. Hal ini terkait dengan 25 murid yang tak lulus seleksi di SMA Negeri 1 Malinau. Mereka terpaksa menempuh jalur alternatif mulai dari pendidikan jarak jauh, masuk ke SMK, sekolah swasta berbayar, hingga mendaftar ke sekolah lain yang jauh dari rumah. Turnamen Bupati Malinau Cup 2026 digelar 24 Juli, persiapan menuju Porprov Kaltara.
4: Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Malinau, Dr. Ernest Silvanus, SPI, MMMH, menyampaikan bahwa pelaksanaan turnamen Bupati Malinau Cup tahun 2026 akan dimulai pada 24 Juli 2026 di Kuala Lapang hingga 8 Agustus mendatang dan terbuka bagi seluruh masyarakat Malinau. KONI Kabupaten Malinau berharap seluruh cabang olahraga yang akan tampil di Pekan Olahraga Provinsi Porprov ikut bertanding. Namun, mengingat efisiensi dan keterbatasan anggaran dengan terpaksa dilakukan penyesuaian dan sekitar 20 cabang olahraga yang menggelar PMC tahun ini. Karena itu, atas nama KONI Kabupaten Malinau meminta maaf kepada cabang olahraga yang tidak dipertandingkan kali ini. Namun jangan berkecil hati dan tetap bersiap diri melakukan seleksi dan pembinaan atlet yang siap tanding menghadapi Porprov tahun 2026 ini.
5: Kita berharap semua cabang yang ikut Porprov bisa bertanding. Tetapi dengan adanya efisiensi, keterbatasan anggaran, jadi kita menyesuaikan. Jadi kami mohon maaf mungkin bagi cabur-cabur yang mungkin tidak dipertandingkan. Tapi saya harap jangan kita berhenti untuk tidak mempersiapkan Porprov. Nah, BMC ini sendiri nanti akan kita laksanakan, kita buka tanggal 24 Juli ini di Kuala Lapang. Nanti akan bersama-sama dengan warga, supaya warga, masyarakat juga tahu, oh ini ada kegiatan event ini yang akan dilaksanakan sampai bulan Agustus, kita tanggal 8. Nah, dari 20 cabur ini mungkin nanti bisa dicek. Harapan kita bisa mengatur waktunya dengan baik. Jadi nanti harapan kami, klub, perorangan, yang olahragawan bisa ikut dalam kegiatan BMC.
7: Ada nggak yang masing-masing cabur membuka untuk turnamen Open Kaltara?
5: Biasanya ada. Yang biasanya Open itu kayak futsal, kemudian badminton, kemudian voli, kemudian kemungkinan bisa sepak bola. Nah itu kita harapkan juga kita bisa ya, ada ajang kayak sparring menghadap klub-klub luar dari Malinau. Sekalian bisa mengukur dari atlet kita yang mungkin akan bertanding di Porprov 2026.
7: Itu juga menjadi persiapan itu?
5: Iya, salah satunya itu. Kita sambil melihat bagaimana atlet-atlet kita yang mungkin sudah menjadi perhatian dari masing-masing cabang.
4: KONI Kabupaten Malinau juga mengimbau kepada seluruh cabang olahraga yang ada di Kabupaten Malinau agar bersiap diri melatih, membina, dan mempersiapkan atlet terbaiknya untuk diikutsertakan dalam pekan olahraga tingkat provinsi Kaltara mendatang. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, informasi tersebut menutup rangkuman Warta Inti Mungs pekan kali ini. Saya Ding Revlin dan tim redaksi undur diri. Sampai jumpa pada rubrik Warta Inti Mungs pekan berikutnya.

0: Pendengar RRI Malino dimanapun Anda berada, berita terakhir yang disampaikan oleh rekan Ading tadi mengakhiri rangkaian warta berita inti mung sepekan Radio Republik Indonesia Malino edisi hari ini 12 Juli 2026. Saya Sumardi mewakili kerabat kerja warta berita inti mung sepekan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.
1: Warta Intimung Sepekan, produksi tim pemberitaan RRI Malinau.

0: Namanya juga warga negara plus 62.
1: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca. Hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Dikisahkan pada saat Sayyidina Fatimah wafat, dibawa oleh empat orang soleh, yakni Sayyidina Ali, kedua putranya, Hasan dan Hussein, dan sahabatnya, Abu Zar Al-Ghifari. Pada saat jenazah Fatimah berada di samping liang kubur dan siap dikebumikan, Abu Zar langsung berkata kepada liang kubur, "Wahai kubur, apakah kamu tahu jenazah siapa yang kami bawakan kepadamu?" Tanpa panjang lebar, Abu Zar melanjutkan, "Ini adalah jenazah Sayyidina Fatimah, putri Rasulullah, istri Sayyidina Ali dan ibunda Hasan dan Hussein," tegas Abu Zar. Tak lama kemudian, orang-orang yang mengantar jenazah Sayyidina Fatimah langsung mendengar suara dari dalam kubur. "Aku bukanlah tempat bagi keturunan orang terhormat. Bukan pula tempat bagi keturunan orang kaya. Aku adalah tempat amal soleh. Maka tidak akan selamat dariku, kecuali orang yang banyak berbuat kebaikan, orang yang hatinya bersih, dan orang yang ikhlas dalam beramal." Kisah ini mengajarkan bahwa yang akan menyelamatkan seseorang dalam kubur dan di akhirat kelak bukan karena faktor keturunan, melainkan amal soleh. Jangankan kita manusia biasa, Sayyidina Fatimah binti Muhammad pun ketika akan memasuki alam kubur tetap harus melewati syarat yang telah ditetapkan. Kisah ini menegaskan firman Allah bahwa sesungguhnya yang paling mulia di sisinya adalah mereka yang paling bertakwa. Quran, Surah Al-Hujurat, ayat 13.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dari Republik Indonesia Malino dimanapun Anda berada, kami segenap Al-Quru RRI Malino mengucapkan selamat menunaikan Ba'da Isya kepada Anda yang menunaikannya. Semoga segala amal ibadah yang ditunaikan semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Saudara pendengar, tanpa terasa berakhirlah kebersamaan kita di malam hari ini bersama saya bertugas Sumardi. Selanjutnya nanti rekan kami akan menemani Anda setelah warta berita bersama Pro 3 yang akan kita dengarkan pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami Radio Republik Indonesia Malino. Saya Sumardi, sampai jumpa. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
2: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam langkah bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Lemhanas menyebut kerjasama pengadaan rudal BrahMos dengan India dapat memperkuat industri pertahanan nasional.

0: 14 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Koperasi ke-79 menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yang berlangsung di Indonesia Arena, kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta sore tadi. Acara dihadiri kurang lebih 20.000 pengurus Dewan Koperasi Indonesia dari berbagai wilayah di tanah air. Presiden Prabowo Subianto mengatakan koperasi adalah alat atau sistem ekonomi bagi masyarakat di pedesaan. Ibarat sapu lidi, jika disatukan maka akan kuat. Begitu pula dengan koperasi akan memberikan kekuatan bagi ekonomi masyarakat di pedesaan. Presiden mengatakan selama ini bangsa Indonesia mengagung-agungkan sistem ekonomi dari barat, padahal pendiri bangsa telah merancang paham ekonomi, yaitu ekonomi kekeluargaan dan ekonomi kerakyatan, di mana semua unsur harus berperan dan diberi kesempatan yang sama. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto berjuang mengembalikan arah ekonomi sesuai dengan yang dirancang oleh pendiri bangsa melalui koperasi. Presiden Prabowo meyakini koperasi akan bangkit dan menjadi satu kekuatan ekonomi di Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Indonesia Arena Jakarta sore tadi.
2: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Kalau selama ini kekayaan rakyat Indonesia disedot, kita kembalikan sekarang. Ekonomi akan turun ke rakyat. Tapi saya ingatkan, kita tidak anti perusahaan besar. Tidak. Karena Indonesia ini negara besar, kita butuh koperasi, kita butuh UMKM, kita butuh swasta, kita butuh BUMN, BUMD, kita butuh semuanya. Ini harus menjadi kekuatan ekonomi. Itu yang saya maksud Indonesia Incorporated. Itu yang dikehendaki oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita, bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
1: Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono berjanji mengembalikan koperasi menjadi soko guru perekonomian nasional sesuai dengan gagasan dan arahan Presiden Prabowo Subianto.
3: Sekarang secara bertahap oleh Bapak Presiden, ketinggalannya badan usaha koperasi dibandingkan badan usaha swasta dan badan usaha milik negara di bawah kepemimpinan Bapak telah mulai bangkit kembali untuk memberikan andil yang sebaik-baiknya bersama dengan badan usaha swasta dan BUMN.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengatakan barang-barang subsidi untuk rakyat harus disalurkan melalui koperasi Desa Merah Putih agar tepat sasaran. Adapun tema puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yaitu Koperasi Berdaulat Indonesia Berjaya. Dari Indonesia Arena Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Aceh Hasan Sazili menyatakan kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Bobby O. Sapulete menyampaikan laporannya.
4: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas Aceh Hasan Sazili menilai kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional melalui ahli teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

0: teknologi pertahanan, sehingga kerjasama tersebut menjadi peluang untuk memperkuat industri pertahanan nasional. Selain ahli teknologi, kerjasama itu juga dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia di bidang teknologi pertahanan.
1: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam langkah bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
0: Kontrak kerjasama pengadaan rudal jelajah supersonik BrahMos antara BrahMos Aerospace dan Kementerian Pertahanan RI diumumkan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta Selasa kemarin. Indonesia telah membidik akuisisi rudal BrahMos sejak beberapa tahun terakhir, beberapa hari sebelum kunjungan Perdana Menteri Modi. Duta Besar India untuk Indonesia, Sandeep Charkarforty, menyatakan pembahasan mengenai kerjasama pengadaan BrahMos telah memasuki tahap yang sangat maju dan diharapkan segera mencapai kesepakatan. Dari Jakarta, Bobby Osapurete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Agama Nasaruddin

0: dan nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren.
1: Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Kementerian Agama akan memperkuat regulasi pesantren, termasuk memperjelas definisi lembaga yang dapat disebut sebagai pondok pesantren. Hal tersebut dikatakan Menak saat menghadiri peluncuran Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau RANA di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Depok, Jawa Barat hari ini. Menak mengatakan, selama ini masih terdapat sejumlah lembaga yang menggunakan nama pesantren, meski tidak memenuhi unsur dan ketentuan yang seharusnya berlaku.
0: Kita nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren. Karena banyak yang mempertasnamakan diri pondok pesantren, hanya panti asuhan dikasih merek pesantren, hanya majelis taklim dikasih merek pondok pesantren, karena mungkin itu lebih mudah untuk mencari dana, tetapi justru disitulah persoalan-persoalan anak-anak kita banyak yang muncul.
1: Nasaruddin menilai persoalan yang menimpa anak kerap muncul pada lembaga yang tidak memiliki tata kelola yang jelas. Karena itu, pemerintah akan memperkuat standar penyelenggaraan, mekanisme perizinan, hingga penerapan sanksi administratif guna memastikan lingkungan pendidikan keagamaan menjadi ruang yang aman bagi anak. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab satuan pendidikan. Menurut Pratikno, anak harus mendapatkan ruang aman dan nyaman di seluruh aspek kehidupan.
0: Ini terutama oleh karena itu kami juga mohon dukungan dari Pak Mendagri, ruang aman dan nyaman di ruang publik. Karena anak-anak aktivitasnya bukan hanya di rumah, bukan hanya di satuan pendidikan, tapi juga di tempat-tempat umum. Ini PR berat sekali, kita harus kita kawal. Bagaimana anak-anak keluar rumah ada ruang aman dan nyaman untuk bermain, berolahraga, beraktivitas bersama.
1: Pratikno menjelaskan, anak membutuhkan perlindungan tidak hanya di rumah dan sekolah, tetapi juga saat beraktivitas di ruang publik maupun di dunia digital. Karena itu, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun ekosistem perlindungan anak yang lebih kuat. Gerakan Nasional RANA menjadi upaya bersama lintas kementerian dan lembaga untuk mencegah kekerasan terhadap anak, baik fisik, verbal. Dari Depok, Jawa Barat, Afriyani Ruspati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, BPJS Kesehatan mencatat peningkatan kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes saat ini tidak lagi didominasi oleh kelompok lanjut usia. Laporan selengkapnya disampaikan Anik Hasanah.
3: Meningkatnya kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes kini tidak lagi didominasi kelompok lanjut usia. Kedua penyakit tersebut mulai banyak ditemukan pada kalangan usia muda akibat pola hidup yang kurang sehat, minim aktivitas fisik, hingga kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan, kondisi ini menjadi perhatian karena dapat memicu berbagai komplikasi jika tidak dikendalikan sejak dini. Menurutnya, peserta program pengelolaan penyakit kronis atau PRO-LANI saat ini juga mulai didominasi kelompok usia yang lebih muda. Prihati menambahkan, upaya pencegahan perlu dilakukan melalui perubahan gaya hidup sehat, rutin berolahraga, serta menjaga semangat gotong royong dalam program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN agar manfaat layanan kesehatan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
4: PRO-LANI itu adalah program pengelolaan penyakit kronis di mana pada usia muda atau hipertensi dan diabetes itu angkanya meningkat, terutama pada usia muda, sehingga kita berusaha mengajak para peserta untuk berolahraga, terutama untuk melakukan pencegahan. Jangan sampai terjadi di usia muda. Jangan bekerja terus tapi lupa olahraga, ya, supaya tidak hipertensi dan diabetes pada usia muda.
3: Sementara itu, Rektor ITS Bambang Pramujati menilai kesadaran menjaga kesehatan harus dibangun sejak dini, termasuk di lingkungan kampus. Aktivitas fisik secara rutin menjadi salah satu langkah sederhana untuk mencegah penyakit tidak menular.
5: Kami juga berharap bahwa ini akan menginspirasi aktivitas ITS untuk terus selalu menjaga kesehatan, salah satunya dengan berolahraga, berlari, ataupun apa saja yang penting berkeringat seperti tadi disampaikan oleh Pak Dirut saat memberikan sambutan. Semoga layanan pendidikan yang diberikan semakin lama akan semakin baik, semakin baik, semakin baik, sehingga masyarakat kita bisa hidup dengan lebih nyaman, dengan lebih tenang, tanpa takut kalau ada masalah dengan kesehatan lebih.
3: Sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-58 BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan Surabaya bersama Institut Teknologi 10 November menggelar fun run sejauh 5,8 km di Surabaya dan diikuti sekitar 750 peserta. Mulai dari mahasiswa, peserta Prolanis, mitra hingga masyarakat umum sebagai ajakan menerapkan gaya hidup sehat. Ani Hasana melaporkan.
2: Komisi A DPRD Kabupaten Lamongan menyoroti lambatnya proses pengurusan administrasi kependudukan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
6: Ramai di sosial media, cerita anggota Dewan mengeluhkan pelayanan pengurusan kartu tanda penduduk di Mal Pelayanan Publik Lamongan. Keluhan tersebut terutama terkait lamanya proses pencetakan KTP setelah pengajuan perubahan data. Meta Paramita Nur Aziza, salah satu anggota Dewan yang mendatangi MPP Lamongan untuk mengurus perubahan foto, status, dan pekerjaan pada KTP, menilai persyaratan administrasi telah dipenuhi proses dan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Namun ia mengaku kecewa karena KTP barunya tidak bisa langsung dicetak pada hari yang sama. Petugas menyampaikan bahwa dokumen baru dapat diambil sekitar 3 hari setelah pengajuan.
7: Harapan saya mungkin bisa diperbaiki lagi ya untuk pelayanannya. Karena setahu saya, orang yang ditugaskan untuk melayani itu satu harus ramah, dua harus kerjanya lebih cepat. Soalnya ya itu tadi, kita mengurus itu supaya kita tidak menunggu terlalu lama, jadi lebih cepat kan lebih baik. Kenapa kalau bisa dikerjakan cepat untuk selesai, kenapa harus menunggu berhari-hari?
6: Menanggapi keluhan tersebut, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, Kristi Normasari, menjelaskan bahwa penyelesaian perubahan data KTP elektronik memang mengikuti standar SOP dari pemerintah pusat.
8: Kalau untuk dari segi SOP, memang SOP-nya itu memang 3 hari lah.

0: aplikasi kan dari pusat. Ya kita tergantung itu.
1: Meski demikian, pihaknya memastikan akan melakukan evaluasi terhadap pelayanan di MPP Lamongan agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih baik. Farin Reki melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Festival Layang-Layang Internasional bertajuk Jogja International Kid Festival 2026 kembali diselenggarakan di Pantai Parangkusumo, Bantul, yang diikuti oleh perwakilan dari 17 negara. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
3: Langit Pantai Parangkusumo Bantul kembali dihiasi layang-layang berbagai bentuk dan warna dalam pembukaan Jogja International Kite Festival atau JIKF 2026 pada Sabtu sore. Berbeda dari tahun sebelumnya, JIKF tahun ini semakin meriah dengan hadirnya delegasi dari 17 negara. Dari pantauan RRI, prosesi acara dimulai dengan penampilan iring-iringan bergodo yang diikuti oleh kontingen pelayang nasional dan internasional. Mereka tampak antusias berjalan bersama sembari mengibarkan bendera negara masing-masing. Ketua Panitia JIKF 2026 Anang Sarjianto mengungkapkan, lonjakan partisipasi pelayang internasional menjadi pertanda bahwa agenda tahunan ini semakin dikenal di kancah global. Anang menambahkan, pada hari pertama kategori yang dilombakan adalah layang-layang tradisional dua dimensi dan Rokaku Challenge. Sementara hari kedua diisi dengan perlombaan layang-layang tiga dimensi dan Train Naga. Terkait penjurian, Anang menjelaskan bahwa aspek yang dinilai meliputi seni, unsur budaya, serta teknik pembuatan layang-layang.
4: Bidang seni itu nanti dari warna, dari kreativitas, ya segala macam seperti itu. Terus dari budaya itu nanti dari judulnya, terus kemudian dari karakternya, kerjasamanya, etikanya, seperti itu. Kalau dari yang bidang layangan itu nanti dari konstruksinya, terus kemudian dari kerapiannya, terus juga nanti kestabilan terbang, seperti itu. Jadi penilaian itu ada di bawah dan penilaian atas, seperti itu. Dari tahun kemarin itu hanya 6 negara, tahun ini kita bisa 17 negara. Ini sangat luar biasa sekali antusiasme teman-teman pelayang internasional yang mau hadir ke sini.
3: Salah satu pengunjung asal Karanganyar bernama Jono mengaku baru pertama kali mengikuti festival ini. Ia merasa terpukau dengan kemeriahan acara dan tak lupa mengabadikan momen saat layang-layang terbang ke udara.
5: Ini kan acara setahun sekali ya, diadakannya ya di bulan Juli. Dan dari keluarga kita juga belum pernah lihat. Kemarin lihat dari IG sih, lihat beritanya gitu kalau acaranya di Sabtu sama Minggu ya. Nah, kita putuskan aja pengen lihat. Kalau menurut saya sih baru, walaupun baru pertama lihat sih meriah ya. Mungkin ini belum pada terbang semua, jadi ya belum tahu, nanti moga aja anginnya gede ya biar sudah terbang semua, jadi kita dokumentasinya juga lebih lengkap sih. Terus aja yang pasti meriah acaranya mas.
3: Lebih lanjut, kompetisi ini memperebutkan total hadiah sebesar 45 juta rupiah. Sebagai penutup rangkaian acara hari pertama, para pengunjung diajak untuk berebut hadiah yang dijatuhkan dari atas layang-layang. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pembangunan Papua melalui penguatan konektivitas laut yang terintegrasi. Salah satu langkah strategis yang tengah dipersiapkan adalah pengembangan pelabuhan De Papre di Kabupaten Jayapura yang menjadi kawasan perikanan terpadu serta didukung industri pengolahan hasil laut. Konsep tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan sekaligus memperkuat daya saing produk unggulan Papua di pasar nasional maupun internasional. Gubernur Papua Matius De Fakhiri mengatakan pengembangan pelabuhan De Papre merupakan investasi jangka panjang untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah. Pelabuhan modern tidak lagi sekadar menjadi tempat sandar kapal, tetapi harus berkembang sebagai pusat aktivitas ekonomi yang menghubungkan sektor perikanan, industri pengolahan, distribusi, hingga ekspor. Selain pengembangan pelabuhan, pemerintah juga menyiapkan sistem transportasi laut yang menghubungkan Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, Biak, kawasan Sungai Membramo, hingga wilayah pesisir lainnya. Kehadiran armada kapal berkapasitas besar dan kapal cepat ditargetkan memangkas waktu perjalanan antar daerah menjadi hanya sekitar 1 hari, sehingga mobilitas masyarakat dan distribusi barang semakin efisien. Dengan berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 13 Juli 2026 bersama saya Afif, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W diperkirakan berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Halmahera, di perairan utara Maluku Utara hingga perairan utara Papua, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Selatan bagian utara, dan di Samudra Pasifik utara Papua. Kemudian daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian berpotensi hujan ringan di Medan, kemudian berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, kemudian berpotensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, dan Tanjung Pinang. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi petir di Ternate, kemudian berpotensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, dan Jayawijaya, kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Denpasar, Mataram, sebagian Sulawesi, dan sebagian Papua. Sedangkan potensi cerah berawan di Gorontalo dan juga Kupang, dan potensi udara kabur yang terdapat di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok diterjang badai ekstrim topan Bafi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan atau ditunda pada sejumlah wilayah di Tiongkok serta menyusul tingginya intensitas badai petir. Ratusan penerbangan yang dibatalkan atau ditunda telah berdampak pada perjalanan penumpang maskapai ke Nanjing, Hangzhou, Wuhan, Shenyang, Dalian, Chengdu, dan kota-kota lainnya. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas voli Indonesia memastikan kesiapannya untuk mempertahankan gelar C5 Cup 2026 di Camden City, Filipina. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Ya, sakit juara, ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin.
2: Timnas voli putra Indonesia bersiap mempertahankan gelar juara CV Cup 2026 yang berlangsung di Camden City, Filipina pada 15 hingga 19 Juli mendatang. Kapten tim Farhan Halim menegaskan bahwa konsistensi permainan menjadi kunci utama. Farhan menyatakan skuad Merah Putih harus bermain stabil sepanjang pertandingan. Ia tidak ingin tim mengalami naik turun performa saat melawan negara-negara Asia Tenggara.
1: Ya sama aja, soalnya beda pertandingan ya, beda kompetisi. Ya sakit juara, ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin. Konsistensi paling itu sih, konsistensi pengen konsisten aja sih.
2: Indonesia tergabung di Pool A bersama tuan rumah Filipina dan Kamboja. Timnas dijadwalkan terbang menuju Filipina pada 12 Juli 2026. Di sisi lain, pelatih Radel Toiron membawa kombinasi pemain muda dan pilar senior seperti Dio Zulfikri, Sigit Ardian, dan Fahreza Raka Abinaya. Farhan menilai kedatangan senior sangat baik untuk mempererat kekompakan dan menyamakan ritme permainan.

saja mencetak sejarah dengan membawa timnas voli putra menjuarai AFC Men's Voli Cup 2026 di India, mengalahkan Korea Selatan di final. Sebelumnya ia juga sukses membawa Bayangkara Presisi menjuarai Pro Liga dan ABC Men's Volleyball Championship League. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

RRI mempersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial.

Indonesia tanggal 21 Juli 2025. Dan jangan lewatkan live event nasional pada 23 Agustus 2025. Kita Indonesia, Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

Mendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 RRI Tarakan FM 97,9 MHz, ataupun Anda yang sedang mendengarkan siaran kami di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan di FM 99,9 MHz. Malam hari ini masih kami hadirkan rangkaian acara di Tarakan malam ini, yaitu diantaranya nanti ada lagu dan informasi, juga ada warta musik Pro 1 dan juga jazz music yang nantinya bisa Anda nikmati di malam hari ini. Baik pendengar, lagu Pop Indonesia akan menemani Anda hingga nanti pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Lagu yang pertama dari Tata Janeta, Jatuh Cinta Lagi.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan

Satu lagu dari Barry Tem ya, dengan Kau. Pendengar, satu informasi kami hadirkan untuk Anda dari ri.co.id, yaitu mengenai Polresta Bulungan ini intensif amankan jalur lalu lintas ya, yang selama pelaksanaan Car Free Day atau CFD. Polresta Bulungan mengintensifkan pengamanan jalur lalu lintas selama pelaksanaan Car Free Day di kawasan Jalan Kolonel Sutaji, Tanjung Selor pada hari ini atau Minggu 12 Juli 2026. Kasusi PDM Sihumas Polresta Bulungan, Aibda Hadi Purnomo, mengatakan pengamanan dilakukan untuk memastikan arus kendaraan tetap tertib sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang memanfaatkan ruang publik tersebut. Petugas melakukan pengaturan arus kendaraan, pengalian lalu lintas, membantu penyeberangan pejalan kaki, serta mengantisipasi potensi kemacetan maupun kecelakaan selama kegiatan berlangsung. Hadi mengatakan, pengamanan jalur lalu lintas menjadi prioritas agar aktivitas masyarakat yang mengikuti Car Free Day dapat berjalan aman tanpa mengganggu kelancaran arus kendaraan di sekitar lokasi. Ia juga menjelaskan, selain melakukan pengamanan, petugas juga memberikan imbauan kepada pengguna jalan agar mematuhi rekayasa lalu lintas yang telah dilaksanakan serta mengutamakan keselamatan selama berkendara. Menurut Hadi, kehadiran personil kepolisian di lapangan merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat sekaligus komitmen Polresta Bulungan dalam menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di setiap kegiatan yang melibatkan banyak masyarakat. Informasi untuk Anda dari rri.co.id.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang

Menjaga kebersihan adalah perbuatan yang baik dan dianjurkan. Namun menyapu di malam hari sangat dilarang dalam tradisi suku Tidung Ulun Pagun. Dikatakan, bila seseorang menyapu di malam hari, maka rezekinya akan menjauh. Larangan ini sebenarnya bentuk nasihat orang tua dahulu kepada anaknya. Karena pada zaman dulu, menyapu ketika seseorang lagi tidur di bandas atau lantai adalah hal yang tidak sopan. Karena apa yang kita sapu adalah kotoran dan debu-debu pun akan berterbangan. Selain itu, suara sapu lidi yang digunakan saat menyapu tidak nyaman didengar pada malam hari. Larangan ulun tuo atau orang tua ini dahulu begitu dipatuhi karena untuk kebaikan bersama.

Tahukah Anda bahwa ikan di laut butuh air tawar untuk minum? Air laut adalah sumber air minum ikan. Namun ikan memiliki kemampuan untuk memisahkan air dan garam yang terkandung di dalam air laut. Hal ini karena ikan memiliki sel bernama ionosites di dalam insangnya. Sel ini sangat aktif, memompa garam keluar dari tubuh ikan. Ikan bisa kehausan bila tidak minum, bahkan bisa mati kekeringan

Tahukah Anda hewan yang memiliki tangki air di tubuhnya? Dia adalah unta yang hidup di gurun pasir. Saat menemukan sumber air, unta mampu meminum sampai 15 liter. Sebagai perbandingan, botol galon mineral kapasitasnya adalah 19 liter air. Sebagian besar air yang ia minum disimpan di punuknya. Ini karena unta sering melakukan perjalanan yang sangat jauh di padang pasir. Air ini disimpan sebagai bekal di perjalanan unta hingga menemukan sumber air lagi.

Apa makanan ikan paus? Makanan ikan paus sangat kontras dengan bobot tubuhnya yang dapat mencapai 30 ton. Makanan paus adalah plankton, makhluk hidup yang lebih kecil dari semut, yang hidupnya melayang-layang di lautan. Jumlah plankton di lautan sangat banyak. Untuk memakan plankton, paus memasukkan air laut ke dalam mulutnya. Mulut paus memiliki alat saring yang sangat kecil sehingga mampu menyaring plankton.

Tahukah Anda bahwa bahasa Indonesia ternyata dipelajari lebih dari 45 negara di seluruh dunia? Tidak hanya di Australia, namun di berbagai negara lainnya turut serta mengajarkan bahasa Indonesia ke penduduknya. Beberapa negara di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, Italia. Rekor mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.

Tahukah Anda bahwa Vietnam merupakan negara tetangga Indonesia yang sangat menghormati bahasa Indonesia? Terbukti dengan adanya peraturan pemerintah yang mensejajarkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara mereka sejajar dengan bahasa Inggris, Perancis, dan Jepang. Tahun 2007, pemerintah Ho Chi Minh City menetapkan bahwa bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi kedua setelah

Menjaga kebersihan adalah perbuatan yang baik dan dianjurkan. Namun menyapu di malam hari sangat dilarang dalam tradisi suku Tidung Ulun Pagun. Dikatakan, bila seseorang menyapu di malam hari, maka rezekinya akan menjauh. Larangan ini sebenarnya bentuk nasihat orang tua dahulu kepada anaknya. Karena pada zaman dulu, menyapu ketika seseorang lagi tidur di bandas atau lantai adalah hal yang tidak sopan. Karena apa yang kita sapu adalah kotoran dan debu-debu pun akan berterbangan. Selain itu, suara sapu lidi yang digunakan saat menyapu tidak nyaman didengar pada malam hari. Larangan ulun tuo atau orang tua ini dahulu begitu dipatuhi karena untuk kebaikan bersama.

95,3 Radio Republik Indonesia Malino. Terima kasih Anda masih bersama kami di malam hari ini, edisi 12 Juli 2026. Setelah tadi sudah menemani Anda dengan beberapa saja lagu di malam minggu ini ya. Gimana malam minggunya pendengar? Sepertinya malam hari ini cuaca cukup mendukung untuk segala aktivitas Anda dimanapun berada ya. Dan juga yang mungkin cuma di rumah saja untuk malam hari ini, gak kemana-mana, atau mungkin yang masih sibuk dengan aktivitas lemburannya walaupun besok hari Minggu, tetap semangat selalu untuk Anda semuanya menyelesaikan segala aktivitasnya di malam hari ini. Kami akan menemani istirahat malam panjang Anda dan lemburannya yang banyak mungkin. Oke, tetap semangat untuk semuanya ya, yang sedang bermalam Minggu juga, entah di mana tempat tempat ngumpul bareng teman-teman kali gitu kan, atau lagi ngapel di rumah calon mertua. Sudah bawa terang bulan belum malam hari ini? Seperti cuaca malam hari ini cerah sekali, walaupun kayaknya bulan hari ini kelihatan gak sih ya, tadi ini gak perhatikan lagi. Jangan lupa juga terang bulannya di bawah biar yang diapelin malam hari ini juga secerah bulan yang bersinar, diwakili oleh terang bulan manis yang kamu bawa gitu kan. Iya dong, masa datang ke tempat calon mertua gak bawa oleh-oleh gitu ya. Jadi harus bawa sesuatu lah biar senyuman calon mertua itu sumringah begitu pas kamu datang. Oke, baik pendengar, menemani istirahat malam Anda semuanya untuk malam hari ini. Setelah tadi sudah beberapa sajian lagu kami hadirkan untuk Anda. Oke, selanjutnya kita akan bergeser ke lagu berikutnya. Kali ini ada dari lagunya Afgan dengan judul Dia, Dia, Dia.

Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Jenis sinis adalah istilah mencari jodoh dalam bahasa Tidung. Namun yang perlu dipahami dalam adat tradisional masyarakat Tidung tidak mengenal istilah pacaran. Apabila seorang pemuda menyukai seorang gadis, biasanya ia akan salah tingkah ketika melewati rumah si gadis atau bertemu dengan keluarga dekatnya. Perilaku pemuda ini diperhatikan dan dipahami oleh masyarakat sekitar. Lalu berita ini akan cepat tersebar. Saat berita ini sampai kepada orang tua si pemuda, maka mereka akan bertanya kepadanya tentang kebenaran berita itu. Bila si anak diam seribu bahasa atau mengatakan terserah kepada orang tua, maka berita yang tersebar itu benar adanya.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

95,3 Radio Republik Indonesia Malino, pendengar masih menemani Anda di malam hari ini. Ya, kita di Ruang Rindu menjelang pukul 23.00 waktu Indonesia malam. Dan akhirnya setelah tadi ini bilang cuacanya cukup bagus, malam hari ini cerah ya. Dan akhirnya hujan. Oke. Siapa nih langsung buyar gitu kan, berhamburan. Tadi mungkin yang lagi nongkrong-nongkrong di Prosehat nih ya, kehujanan. Ya sudah deh, langsung naik aja ke panggung pada liuh burung ya. Cukup luas di sana untuk berteduh ya, untuk yang lagi nongkrong di sekitaran Prosehat malam hari ini. Ya, karena kalau di seputaran Prosehat setiap malam Minggu sudah pasti ramai sekali. Apalagi di sana lampunya cukup terang begitu kan. Banyak juga spot tempat nongkrong-nongkrong di sana bersantai ya. Karena hujan, ya sudah deh kayaknya buyar nih. Oke. Tapi sepertinya nih hujannya tadi sempat cukup deras, tiba-tiba kayak air yang disiram ya. Dan sekarang sudah mulai agak-agak reda. Yes, kalau yang mungkin buru-buru mau pulang, tetap hati-hati di perjalanan. Apalagi untuk Anda yang menggunakan kendaraan bermotor, jangan laju-laju ya, tetap hatikan. Memperhatikan Anda membawa motornya, jangan kebut-kebutan, tetap santai aja. Yang penting selamat sampai tujuan. Tapi kalau hujan-hujan kayak gini, mendingan berteduh dulu deh, licin jalanannya ya. Oke. Baiklah pendengar, menemani istirahat malam Anda semuanya. Yang mungkin juga tadi mau keluar, gak jadi keluar karena hujan, ya udah deh, dengerin RRI Maino aja. Ini akan hadirkan sajian lagu-lagu di Ruang Rindu malam hari ini menjelang nanti di jazz musik. Mungkin kalau seperti, mungkin kalau malam ini kan malam Minggu nih, malamnya cukup panjang gitu ya. Tanpa kok malam Minggu sih, malam Senin. Ini hari Minggu, malam Senin. Ya Allah, ini lupa. Kan besok itu ya, besok sudah sekolah. Ya Allah, kok ingatnya malam Minggu sih? Ini malam Senin ya Tuhan, ya Robbi. Mohon maaf ya, ini agak belum move on dari malam Minggu kemarin. Iya, jadinya kepikirannya hari ini hari Sabtu malam Minggu. Padahal hari ini adalah hari Minggu malam Senin. Jadi gak ada orang nih di Prosehat. Sepi ya, ngapain coba hari malam Senin gitu kan. Besok pada turun sekolah, pada kerja. Ya Allah, kok ini lupa sih, lupa banget tadi. Padahal udah tahu hari ini hari Senin, tadi hari Minggu. Tapi kenapa keingetnya malam Minggu? Oke, baiklah. Kayaknya ini mulai ini ya, ada apa, ngantuk nih sebenarnya, tapi nggak ngantuk juga gitu ya. Ya udah deh, ini kayaknya belum move on dari malam Minggu kemarin deh. Oke, kita rubah nih arah alur pembicaraannya. Ini bukan malam Minggu ya, tapi malam Senin. Besok sudah Senin, kembali ke rutinitas lagi seperti biasa. Nah tuh kan hujannya turun lagi. Seperti biasa ibu-ibu sudah pada sibuk. Kalau kemarin-kemarin kan santai ya, cuman turun kantor, anak-anak belum turun sekolah. Karena besok sudah hari pertama juga masuk sekolah buat murid-murid baru. Nah para ibu juga pasti nih yang ibu ayahnya nganterin ke sekolah buat yang baru masuk SD, TK, SMP, SMA. Kalau SMP, SMA jangan sendiri aja ya, nggak perlu dianterin. Oke. Buat adik-adik yang sudah pastinya semangat sekali besok mau turun sekolah, jangan lupa untuk mempersiapkan seragamnya, peralatan sekolahnya. Walaupun besok belum langsung belajar gitu kan, pasti perkenalan dulu ke teman-teman baru, guru baru, kenal suasana kelas baru gitu ya, sekolah baru. Oke. Selamat menikmati suasana baru di sekolah baru ataupun kelas baru yang baru naik tingkat gitu ya. Oke. Menemani semuanya malam hari ini yang lagi sibuk-sibuk mempersiapkan buat besok, buat ibu-ibu juga pastinya nih ya sudah mulai mikir besok untuk bekalnya apa ya, sarapannya apa ya begitu ya. Mungkin sambil scroll-scroll untuk nyari resep, ditemani dengan hujan malam hari ini dan juga beberapa lagu yang Annie hadirkan untuk Anda.
Ini jadi pengen ketawa lagi. Gara-gara malam minggu ya. Oke, baiklah. Jadi buat para pendengar juga jangan sampai lupa ya, besok hari Senin loh, bukan hari Minggu. Ini ya, belum move on dari malam Minggu, mau malam Minggu terus. Oke, besok itu hari Senin. Hari ini ya Minggu, malam Senin. Baik, kita ke lagu dulu deh. Kita tinggalkan malam Minggu itu. Jadi apa namanya, hampir ini, hampir besok tidur-tiduran, ternyata hari Senin gitu ya. Gara-gara Mbak Eni bilangnya malam Minggu. Ini malam Senin Mbak Eni, bukan malam Minggu. Ya Allah, gitu amat ya, belum move on malam Minggunya. Oke, baiklah, kalau gitu kita dengerin dulu lagunya dari siapa ya. Oke, Eni putarin dari lagunya Ada Band dulu deh, yang katanya Kucuri Lagi Hatimu.

baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencaksilat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.

Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

95,3 Radio Republik Indonesia Malinau. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di Ruang Rindu malam hari ini. Bersama Eni tentunya ya. Dan yang mau ikutan bergabung di live TikTok kita boleh nanti langsung aja ke live TikTok kita ya. Nanti sana mau sapa-sapa boleh nanti akan Eni bacakan. Request juga boleh deh malam hari ini. Tapi sebelum kita coba nanti baca yang sudah gabung di live TikToknya RRI, dibantu tap-tap layar juga ya. Ada Cucu Meong di sana. Halo, selamat malam. Ini juga mau berbagi informasi menarik nih. Kalau setiap malam itu kan sebelum tidur setiap orang punya ritualnya masing-masing. Wah, ritual apa ini gitu kan? Iya, Anda punya ritual enggak nih kalau sebelum tidur malam itu? Misalnya, ada yang biasanya kan yang susah banget tidur, jadi harus punya ritual dulu. Entah itu mungkin mendengarkan musik seperti malam hari ini, dengerin RRI dulu sebelum tidur biar rileks gitu ya. Oke, terus juga mungkin ada yang ngeteh dulu malam-malam menghangatkan. Iya, seperti malam ini dingin kan, kita diguyur hujan di Malinau, jadi harus dihangatkan dulu dengan secangkir teh. Iya, karena minum teh hangat seperti teh daun chamomile juga pada malam hari dapat membantu tubuh terasa lebih rileks tuh katanya pendengar. Dan juga mempermudah transisi menuju istirahat. Meski demikian, hati-hati dalam memilih jenis teh ya, karena ada beberapa jenis yang mengandung kafein juga yang cukup tinggi, sehingga justru membuat Anda terjaga. Amannya konsumsi teh herbal aja. Yang tadinya pengen biar rileks, biar cepat tidur, taunya bergadang karena ada kafeinnya gitu ya. Oke, kalau untuk pendengar nih yang ada di TikTok nih, mungkin ritual sebelum tidurnya apa nih? Apakah sama minum teh dulu atau ngopi dulu? Kalau ngopi enggak ya, ngopi mah begadang. Atau baca buku, karena kalau biasanya kita tuh kalau ngelihat banyak tulisan dengan buku yang tebal begitu ya, kayaknya ngantuk deh. Enggak jadi baca buku, ngantuk. Atau mungkin mendengarkan musik-musik yang merilekskan gitu. Atau sebelum tidur mandi dulu biar apa? Biar segar gitu. Atau apa deh, pokoknya banyak ya rutinitas atau ritual sebelum tidur biar lebih nyenyak gitu tidurnya. Bangunnya besok pagi biar lebih segar, oke? Nanti kita bahas lagi terkait ritual malam yang bikin tidur nyenyak. Dan Eni juga menunggu yang mau berpartisipasi, boleh yang mau ngasih tahu juga ritual aku tuh gini loh Eni gitu. Oke, boleh, mungkin bisa berbagi juga nanti di live TikTok RRI ya. Silakan yang mau ikutan bergabung silakan masuk. Kita akan dengar dulu satu lagu berikutnya.

Malam hari ini kita coba bergeser ke lagunya. Lagunya siapa ya malam hari ini? Oke, kita coba dengar dari lagunya Jazz dulu deh. Berdua bersama. Kalau bisa berdua, kenapa harus sendiri?

baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Oke, kembali lagi masih di 95,3 Radio Republik Indonesia Malina, masih di Ruang Rindu bersama Eni malam hari ini menemani Anda pendengar. Tadi sudah ada dari lagunya Utopia, Hujan Aku gitu ya. Cie, yang terjebak di hujan sambil nyanyi-nyanyi lagu India. Ini siapa yang senang banget kalau terjebak hujan bersama dia? Jadi waktu pulangnya jauh lebih lama begitu kan, karena harus berteduh dulu. Padahal biasanya kalau sendirian aja mah diterobos aja tuh hujan, ya kan? Ngaku kamu ya. Apalagi kalau malam hari kan ngapain gitu berteduh sendiri di gelapnya malam, mending terobos aja hujannya. Tapi kalau berdua, udah deh singgah dulu kita gitu kan. Alasannya kamu ya. Oke, baiklah. Ini mau baca dulu nih yang sudah salam-salam di yang sudah gabung di live kita malam hari ini ya. Ada Bang Anto tadi katanya sapa-sapa buat teman-teman holding di BB Malinau, BDMS, terus KPUC, CMS, terkhusus sapa-sapa buat Mbak penyiar. Oke, terima kasih. Ya, ada Adel juga yang di Makassar, ada Cucu Meong di Tarakan tadi. Oke, Bang Anto pesona baru tadi ya buat teman-teman semua yang ada di Malinau. Oke, yang mau titip salam juga silakan nanti gabung di live TikTok RRI malam hari ini, nanti akan Eni bacakan. Titip salam juga dong, Kak. Oke, boleh, silakan. Dari mana? Kalau katanya Bang Anto dulu di kaca depan mobil aku tuh tulisannya pesona baru tuh ya, pesona baru. Oke, itu tadi ya salam-salam yang dari Bang Anto di Toli-Toli sekarang. Dulu masih di sini katanya 8 tahun di Malinau. Wow, cukup lama sekali ya. Oke, baik pendengar. Tadi ini juga sedikit membahas tentang ritual malam yang bikin tidur nyenyak gitu kan. Nah, apakah juga Anda punya ritual khusus juga nih sebelum tidur malam? Itu biasanya ngapain? Jaga lilin? Nah, jangan ya, jaga lilin. Terus yang disuruh jalan siapa dong? Gak boleh. Iya, biasanya kan kalau malam, kadang-kadang juga biasanya ada yang susah tidur gitu. Jadi harus punya ritual tersendiri, seperti misalnya dengerin musik biar rileks, atau minum air hangat, atau ngeteh dulu. Katanya tadi dianjurkan tuh teh herbal gitu ya, dan hindari yang berkafein, karena kalau ada kafeinnya otomatis nanti susah tidur, akhirnya begadang deh ya. Yang maunya cepat tidur jadinya gak jadi tidur cepat. Atau bisa membaca juga, karena membaca sebelum tidur itu justru bisa mempermudah Anda terlelap loh pendengar. Tapi ini berlaku terutama pada bacaan fisik ya, baca buku, bukan scroll TikTok gitu kan, baca-baca di IG gitu ya. Karena bukan membaca lewat gawai ya, karena ini karena paparan sinar biru dari perangkat elektronik Anda itu harus dibatasi menjelang tidur, apalagi kalau bukan karena mengganggu kualitas tidur Anda. Jadi membaca buku yang fisik gitu, karena kadang-kadang kalau kita pun sebelum baca buku lihat buku yang tebal tuh ngantuk biasanya ya. Atau bisa mematikan lampu juga. Ini buat yang biasa terang-terang kayak gini terus susah tidur, matiin lampu aja. Karena menurut studi, paparan terlalu banyak lampu sebelum tidur itu bisa secara signifikan menekan melatonin, hormon yang membantu Anda mengantuk. Oleh karena itu, selalu matikan lampu sebelum tidur untuk mempermudah Anda tidur secara alami. Jadi gitu sarannya ya, buat yang susah tidur terutama. Oke, mungkin Anda juga mau berbagi cerita tentang ritual malamnya, silahkan bergabung nanti di live TikTok kita malam hari ini di RRI Malina, ataupun boleh di WhatsApp kita 0821-5571-2250, dan yang mau salam-salam juga silakan ya. Ini tunggu. Baiklah, kita kembali ke lagu dulu. Ada yang request gak sih di sini tadi? Oke, ada juga yang baru gabung, Langs. Halo Malina, katanya halo juga Langs. Kita langsung ke lagu dulu deh. Ini bingkiskan satu lagu dari lagunya. Iya, kita coba pilihkan. Oke. Dari lagunya Nadila dulu ya. Satu dari hatiku. Selamat mendengarkan.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

0: kau.
1: Sebelum 5,3 Radio Republik Indonesia Malina, terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di manapun Anda berada, yang mendengarkan melalui frekuensi 95,3 ataupun yang mendengarkan melalui aplikasi RR Digital, dan juga yang ikutan mantau di live TikTok kita malam hari ini di Ruang Rindu. Terima kasih buat semuanya ya. Tanpa terasa Ruang Rindu sudah berakhir nih untuk edisi malam hari ini, tapi besok malam ada lagi. Jangan lupa ikutan gabung lagi ya, bersama Ruang Rindu dan bersama penyiar selanjutnya. Begitu, setiap malamnya akan ganti-gantian kita menemani pendengar dimanapun berada. Oke, kita mau baca dulu tadi yang sudah gabung di live TikTok. Ada Bos Sukari tadi, salam-salam buat Bapak Bos Agus Dermawan. Terus juga ada Ketua Ahmad dan Komandan Tisna katanya. Terus sambil nyimak terus sambil bungkusan gitu ya, kerupuk dua kerup apa ini ya? Aduh, tulisannya banyak ini. Pokoknya intinya salamnya tadi buat Bapak Bos Agus Dermawan, terus ada Ketua Ahmad dan Komandan Tisna. Oke, terima kasih Bos Sukari dimanapun berada. Terima kasih sudah gabung di live kita untuk malam hari ini ya. Dan juga tadi ada Cucu Meong, ada Adel, ada Naya, Mama Naya, Mediana di sini yang sudah ikutan meramaikan live kita. Bang Anto, terus juga Bos Sukari dan yang lain-lain, terima kasih sudah bergabung. Ada Kak Okta tadi alias Mamarda, ini baru tahu ya tadi ya. Pakai nama samaran sih, jadi gak kenal kita. Terima kasih buat semuanya yang sudah bergabung di live TikTok malam hari ini, dan juga yang sudah memantau kita di 95,3 dan juga di RRI Digital. Dan jangan lupa dengerin terus RRI Malina. Dan jangan lupa juga nih ya, yang belum download RRI Digital bisa di download ya, biar dimanapun kamu berada bisa mantau kita dimanapun. Oke, baiklah. Selanjutnya kita akan hadirkan satu lagu penutup untuk malam hari ini sebelum kita nanti lanjut di jazz musik, dari lagunya Iwan Fals CS dengan judul Kemesraan, requestan dari Bang Anto dari Toli Toli, jauh banget ya. Tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.

Menjaga kebersihan adalah perbuatan yang baik dan dianjurkan. Namun menyapu di malam hari sangat dilarang dalam tradisi suku Tidung Ulun Pagun. Dikatakan, bila seseorang menyapu di malam hari, maka rezekinya akan menjauh. Larangan ini sebenarnya bentuk nasihat orang tua dahulu kepada anaknya. Karena pada zaman dulu, menyapu ketika seseorang lagi tidur di bandas atau lantai adalah hal yang tidak sopan. Karena apa yang kita sapu adalah kotoran dan debu-debu pun akan berterbangan. Selain itu, suara sapu lidi yang digunakan saat menyapu tidak nyaman didengar pada malam hari. Larangan ulun tuo atau orang tua ini dahulu begitu dipatuhi karena untuk kebaikan bersama.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sapei Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sapei Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sapei Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sapei Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Mata umat muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian, beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dan esok pagi pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah, kembali RRI Malino berada di udara untuk membawakan acara siaran pada 13 Juli 2026 melalui frekuensi 95,3 MHz. Saudara pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Malinau.

Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Baik pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau. Dan pagi hari ini sudah terhubung bersama Ading Refling yang akan melaporkan aktivitas sekolah di awal tahun ajaran baru. Ading, selengkapnya.
1: Baik, ya pendengar, suasana Senin pagi di Kabupaten Malinau tampak lebih sibuk dari biasanya. Meski hujan yang mengguyur wilayah ini sejak semalam masih menyisakan gerimis pada pagi hari ini, aktivitas masyarakat kami pantau tetap berjalan normal, terutama untuk arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan pendengar terpantau padat oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang didominasi oleh para orang tua, pelajar, dan pegawai yang memulai aktivitas di awal pekan. Dan pagi ini juga menjadi momen yang istimewa karena menandai dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027. Seluruh sekolah kembali membuka kegiatan belajar mengajar setelah libur panjang, dan beberapa di antara sekolah yang kami pantau seperti SMP Negeri 1 Malinau Kota, kemudian SD Negeri 2 Malinau Kota hingga SD IT Instan Utama di kawasan Malinau Seberang. Dan ini mereka, sekolah-sekolah ini maksud kami mulai melaksanakan aktivitas belajar mengajar. Dan walaupun sebenarnya masa pengenalan lingkungan sekolah di sebagian besar sekolah sudah dilaksanakan pada pekan lalu, mulai dari hari Senin hingga Jumat, namun beberapa sekolah pendengar ternyata masih ada yang baru melaksanakan kegiatan MPLS di hari ini. Salah satunya yaitu SD IT Insan Utama di kawasan Malinau Seberang ini. Jadi mereka baru melaksanakan MPLS bagi peserta didik baru. Dan masih pantauan kami juga di beberapa sekolah menunjukkan antusiasme yang tinggi, terutama di jenjang taman kanak-kanak, termasuk kami pantau juga jenjang taman kanak-kanak, sekolah dasar. Banyak orang tua yang memilih mengantar langsung putra-putri mereka pada hari pertama sekolah. Bahkan di ruang-ruang kelas kami lihat, khususnya kelas 1 SD, masih terlihat para orang tua yang berdiri sejenak untuk memastikan anak-anak mereka merasa nyaman sebelum mengikuti kegiatan belajar. Dan beberapa siswa juga kami tak pantau masih terlihat malu-malu dan belum ingin berpisah dari orang tuanya, sementara guru-guru tentunya sudah bersabar ya menyambut di sekolah, mengarahkan serta menciptakan suasana yang menyenangkan untuk para siswa baru dapat beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Dan di sisi lain, siswa-siswa kelas yang lebih tinggi terlihat sudah kembali melaksanakan aktivitas belajar atau aktivitas kegiatan akademik sehari-hari. Nah, meski cuaca pagi hari ini belum sepenuhnya bersahabat, kami pantau semangat para siswa, orang tua, dan tenaga pendidik tetap tinggi dalam menyambut hari pertama sekolah ini. Dan diharapkan bahwa awal tahun ajaran baru ini menjadi langkah yang baik untuk menciptakan proses belajar mengajar yang lebih berkualitas dan memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi peserta didik. Demikian pendengar laporan kami. Saya selanjutnya kembalikan ke Eni di studio.
0: Baik, terima kasih Ading Revlin melaporkan langsung terkait aktivitas sekolah di awal tahun ajaran baru pagi hari ini. Walaupun suasana cuaca belum sepenuhnya mendukung ya, karena mendung dan juga baru diguyur hujan tadi kita. Baik pendengar, demikianlah untuk laporan Ading Revlin pagi hari ini, dan kami kembali menghadirkan beberapa sajian lagu dan juga informasi di ruang dengar Anda. Dan sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita tepat di pukul 8 pagi ini pendengar. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, tetap bersama kami di RRI Malinau.

Hai Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: Baik pendengar di mana pun Anda berada, waktu menunjukkan tepatnya pukul 8. Saatnya kita bergabung kembali bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita.
1: Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga. Iran kembali melancarkan serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 13 Juli 2026, saya Rudy Zain. BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep. Anik Hasanah melaporkan.
2: BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Kapal rumah sakit ini dijadwalkan melayani warga di Pulau Bluto, Karamian, Raas, dan Masalembu selama 12 hingga 25 Juli 2026. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan, dukungan diberikan melalui kerjasama pembiayaan pelayanan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan nasional atau JKN dengan skema